Ai, spa live on Rio Megahertz ni peteng ya ki jubab jong ki parlok jong ni ko ki message na I bapen hun len siang lum dengan si teng sing besuk bak manya pi marj ngai I bapen hun len siang lum dengan ngan ong dei ka singi tharai war ki mo tang kum ta ngam te ba pi oke tong nya lok ya kata ka jubab ka jong pi I bapen hun teng nya pai shaki we ki jubab jong ki parlok jong ni ko ki message ka dei na I Iba yang kajing post ni mga iba kubli shibun ti ini di iba iju ne inde ngam tip mo to kubli shibun ya iba antai kong te kar krang la prashang yang halo aji sam ke juba ke ba ar ke dek singi kong te kar krang to kubli shibun ya ngan juba kul mar pi aji laban dek singi mga ikostron na umar kubli shibun ba na lau so tun te ila pa ya ke juba di toa iba na ru I lapha ngin sepet ya kata ka jubab ka chong I khamadien na mari la yo ya ka jubab ka badai sa chi sin tharai dei ka singi ku blei basa el nong lat na bai rambang ku blei shibun ya basa nata ini I parlo jingi mandai ri lapha I oh hello aji sam tian ong no badai ka touch light prg ku blei shibun ya nata I kong pi mar benyang ru la sa chi sin mo dia ka dei ka singi tharai mangai kong pi mar benyang ku blei shibun ya kong pi mar benyang nata I me bon swear la per Jangan yang bakal jubah jong I kedai keserngiu kedai shibun eh ya I mebon. Nanti iba na lau sotut I lapa ya ke jubah. Oh eh ha iklam pa ke jubah I ong ay biang ke jingkeli. Oh tanah ke bentai iba na lau sotun ke jingkeli ke baar kayak kum ni. Ngayat klam ke kejat tang ba kat sebang let ke jingdom ke pet ngadai ke eh. Tapa I ke jubah ki jong pi. Syam ni nampak kendai sao perasan ni we not alai iwe. Isubai lapar syang biang I ong. Hello Aje Sam, ngan suba ngan ong gamit. Kubli shibun. Hello Aje, ngan persyang mo. Oh, ini lade I kongrit na mau dun. Kubli shibun ya kongrit. Nang ta I iba na lum nong rim ru. Ila persyang ila yoy ke jubab bedai. Oh, kibun paki iba mo mentang sengi. Nang ta pat sa iba na Germanai ru ila persyang ya ong la mentik sengi. Na ubenai pi Aje mengai iba na na Germanai. Kubli shibun ya bana. Nang ta pat I Bashida. I bersida ngatare oi bersida ri la persang I ong kekela bening kong ngaklam yo shim benta na mar bang adang wan na school what sungawi ai mo kong kong sam brush yo ngaklam shim benta na mar bang ngaklam dan balanced ping kekela ka ba arte ka dei ka torch light tarai let's do it Argentina and keep it up manga I bersida bersida ko brush bone ke jubab ka jompi tangin saya pai la da ka dei ka jubab ka jompi ne kam dei mo nang ta I bimar benyang bi merthong ru ila prashang biang la yoi ke jubab ka batei ko brush bone e bimar mi bimerthong sorry dei bimar benyang bimerthong ma tito dai sahabat ni ha kani ka program ka jong fun unlimited but ngan ban biang sa sisi na benta ki porok ki ban kwa ban shim benta ki bong sam sum pha ai ben ka jingkeli na benta jongki ka jingkeli jong ka ba ar ka yat kum ni nga yat klam ki ka cha tang ba ka cha ba nga let ka jingdom ka pat nga dei ka ai pha ki jubab ki jong pi shun ni number kan dai sa pra sunny we not our lie iway

0: I was just put 5.3 megahertz product nong snap ni layo preng ya I first caller of the day. Ting ni snap no itai di menu. Hello.
1: Hello, good afternoon, Kofam.
0: Good afternoon, ba. Ti tu no I parok parok di menu.
1: Nadi kem karboni.
0: Ba kem karboni. Sungut nat banyo sungai kasur jong pi. Ti pilong kubno.
1: Nalo ani takasur dupi ti sin ngalmut di adjelahun.
0: Kumta, okay, seriem
1: mah. Ya, seriem dah, jelahun tu.
0: Kumta, toh.
1: Ya, seriem mah.
0: Kumta, bun ke biar seriem kisur semua, mentah berok ke orang tak kan? Bun biar seriem bagi kisur ting-ting hap sengap.
1: Kakelia dah merwak bah, nang ni.
0: Kakelia?
1: Okay.
0: Okay, toh, layak semua bahagia kisur jangan?
1: Toh, kasur, suduk biar.
0: Di baskam, kamu pilong?
1: Nah, biar ni.
0: Biar ni? Tak berpihak biang. Tapi kuasa kami jual. Ngaru ngau biang bah family jual ngaru. Tip top. Thank you so much, Baskem.
1: Good news.
0: Good news. Good news. You mah Baskem?

0: Taylor Swift there with the title track, All Too Well. Welcome back, listeners. This is Akashvani FM Jhampi at 103.6 MHz. You're in the program FM Request. And yes, we do have another caller. And let us see who is he or she. Hello.
1: Hello, Ajibab.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon, Ishiro.
0: Oh, tak ada tuan aku di mana?
1: Ya, dari Pak Marwen.
0: Pak Marwen. Nak selam Pak Samsan juga. Keren syuk dari Pak Marwen, but pay.
1: Kan
0: nama bah piru pun jua tu tir dapat. Kata ikan, oh, ngalajen kelat piru fitem. Fitem pak kelat aku suruh jong ah.
1: Ngat dengan kelat rupi.
0: Kelat rupi nak.
1: Kajut ngau tu pun nama bah tentang kemuan re nama ni ayu ni balai rupi kajuan tu mah.
0: Okey dia, kita asngap jengrai ibu bah mari minta asngi.
1: Dan tak duga jengrai kum orang pak kami percaya jong i arurup kede.
0: Oh, okey to ngadon ke jengrai tenaka benta jong pingan pen buk kerpang tapi kuak pesap kerpang ke benta jong nopat.
1: Dan mikong te siang to mar ya sam.
0: Lishi bun e mo ba marwen.
1: Jang ta kan ngajuri berkaji staf ka kini sam jong i nang ta ki perma berkaji ni nang ta jong kong tupa nang ta jong kong rip nang mausun kong mukim nang ta jong kong
0: Okay, tapi lang belum bisa iklan pak Mbak Marwen. Oh, tapi yang ngat ngat biang ngat Mbak Marwen kubeli sih bun ya. Tapi dalam lima tapat.
1: Mentang ada songkai kan?
0: Oh, ada songkai bentuk apa? Nanti jumpa jumpi.
1: Samar ba mentap pun baslap besi dalam ia rumpun bahar.
0: Kade kade. Tak kata nginya sengap nuat ini jengrai jumpi. Di kubis bun eh papila phone cingi mo pak Marwen sekian pak Hui kepor bye bye take care have a nice day ahead mo thank you mo tepat orang sengap ingin beteng ya ki message jengi parlok jengi kan dikau message kedai na i parlok jengi i Sunny pentam jengruai mira dunia

0: Oshis Palai Pondrio Megahertz Parlonok Sengah Pinang Inan Ringkal Bangai Sam Haka Program FM Request Bangai Layo Pediang Saiwi Parlonok Haka Nikesengi. Hello.
1: Hello, aku Gontang. Good afternoon.
0: Hello, good afternoon. Tapi itu nak pilih mana? Ya, kita perlu buat apa?
1: Mengai pida nak
0: pilih mana? Pida, pida hun nam? Pida hun nak dia umbang dia pilih kamu pida hun.
1: Masaknya
0: kelani, Pida. Ngap biang bah. Thank you so much, Pida. Tapi kau sangat jenuh, minta sini, Pida.
1: Minta kasih pun ajar way jom iba aru rupa deh. Pakai jadu Ayusha.
0: Okay, tu yang lapan buka pan. Naga jenuh way, naga benda jom pipi kau pun sangat perpan. Naga benda jenuh pan.
1: Ningkong tu ya, yang tu kongkong sam.
0: Oh, aku bersih pun ya, Pida.
1: Tapi ni kita perlu ang ni kongkong. Dia pun bang ni kita duduk, kita kongerit, kita kongbang, kita pun lah.
0: Tahu yang kita kong hai, si sin ya baru. Hai, kamu tu pilih long.
1: Good afternoon.
0: Okay, tiada nak bentar cuci baru, mah. Hah,
1: tapi nanti mahu kena isah baru ikir hidup dan sengai, way payway mana?
0: Okay, hot, tak. Tangan yang sengap noy, kena kerjeng ruan, nak bentar cuci begitu kita perak baru, cuci dan hang tua, mah, semua songshit bahaya tak kering. Okay, tak boleh sih pun, tapi dah pun mah.
1: Hah, tak ikiru.
0: Hah, tak. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Tapi orang sengap itu di pidahun bagi para rogjung ibaru agak berani sengap ini ke program nak bentar jong kini ngapun buka pangan dengan jingwai jadu Ayusha jong iba arwar update. Saka wake a message kini ke por kedai na i para rogjung i juju di i juju yang hubli kongkong sam ngalam miss ya kafanan limited ha ke por bangaya nanti menye ngasungo nak dukan jong iwe iba ya ke jingkeli ba ar jong pi ha kafanan limited ani ngasung si ba bamyo alat bensin benta to ano yang ada ke jing ruai kerai bi ngan pensengap kerpang ya pi ya ki nong nyak kali nong syong dukan nong tre mystery nong rabat baro ki besengap ku blesi ajar ngu kesengi ke pekemen ya pi kongkong sam jojo jojo ku blesi bun ya ya kini ke message te kampir adap him yok bensin bentaru tang bap la sengap pat yang sengu tu bap la don ringkat lojmat nga bat ngi baro mo ku blesi bun ya tengah lapin buk kerpang naka benta jong piru kini ke jing ruai kerai bi tak isa bat ngi haka program FM request.

0: Aku sih pelai pun real megahertz, parlok nong sengap kapor klayat. Tengah dan saya wake caller hagane kapor. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good afternoon, Kong.
1: Dia
0: tu nak pergi mana?
1: Nada itu
0: nak pergi mau kedok. Oh, idu nak mau kedok. Oh, dua. Kat dua kat wang lah yo. Asngau ya ke ya ke. Suruh jong pi. Mula orang kerteng ya ke suruh jong pi. Dia ngasih yo pulih beri message ke jong pi. Dia pi kuas ngap jumpa you.
1: Ai jong
0: rampak ta ai sanu penuru penjit mangke tangan penjit mangang ni atuk bisi bun kata kelat yang menganjit ti nak benta jong phi ngan pen ai no da kenika jing rai du ha pha mo ke jing rai jong u rampak sa ti pi ka pen sngap kerpang nak benta jong nu pan
1: ngong
0: ai yang tu bisi bun ya
1: first time
0: ya kan ngerti first time kan
1: ya baru
0: pun
1: tahu,
0: bani.
1: Ya
0: baru orang ini dibalas cuma tangan tangan kita, esen jongpi. Tangan tangan. Okay, toh keporu kalau nang yati, bengi slam room sya su kepor, tinginnya sengap ni kan dengan jengwai jongpi. Yang saya kren perhak, kita kepor mah kong. Aku boleh subun ya dua mah.
1: Bye
0: bye. Bye bye, take care. Tapi orang nak sengap ni ya kedai ke jengwai dua apa? Belarwai da urang pasak nak benta idu na mau kedok. Ini kedeki FM Jong Pisi Spotlight Point Real Megahertz.

akan kerjakan ikan ikan pagatan kau dakna. Sekarang asam ni akan cakatan ikan Meghalaya Singso inga ni Deputy Chief Minister Snow Balang Dar akan ha. Meghalaya adok gigitam regional community kau sunga ha. Andi ba asam adok ni akan cakna sigba panel rang kau sungku jainga ane para kata ha. Mutual agreement kau dakan ini zaman absen nang ramai biar orang kau ni ane kau dakan baksa gedal tak ya baca ngata ane kau dakan ini pal Sekarang ni kita nigemen kadang orang ko komiti ni angkugen ane dar agan ha. Ko berang ko peratane sumai bayar nubu na hak nanti mswing pas akan tinan walnam. Yana kashwani shilong garo ko berang.